Taka pacam wali munasin cuy mampi. Tak paca pusisui pacaru. Mahaj aku mantawi. Aka ingka hilana kamata. Halalya tawantin suyu.